0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: No mala urian lai habari saise zorjo hiu. No han leo no tegula sanana mawani variari uovirorga mawani ni variari warame. 87-42-61-76-7. Wahiso nendroa hon otekulaka uovirara mawani ni kuhanaka ihali ni kuna na segunda ferela na kekai. Masiva nkahaya. Nirento ni pacharaka otekulla masi ni manlene to kugriella siponna nen rami sulu nan hira hura no rokalo wa ha amusi apatani aniwo katiola

kahime wira kuma na matika anikuru na wejibtu kuma ukuma Mohamed Salah onabolowa Hamza orakuma to na matika Mustafa onabolowa Zizo ala akume ndero mpanta yola wa Naili pano gomono wanikuru na Obeljika Nikuru na Obeljika anakuma anamatika wakati warande lihiwaya anamatika la Obeljika yetojuru wahu nilelo kina kumbe olu utatela mstudi umu bariye wanikuru na we nikuru no Belgica okuma nikuru no Belgica tenyesa ahí numera va 81 minutos lelo me fanya ni ya ni me fanya ni ya ni te pueblo mosemos a juta mbanta se ataca minuto bloco mitano ni mitano namosa o kuma namatika maximi ahiso awolo wa maximi umura denle amadu onena Ogola mwenye Nicholas Raskin Omurantele Timothy Castagne Ala namatika nikuru na Belgica Eto nyuru wako kati mwosele ponye ni yaya Ela kasenye neba Hia noni hino na to ekina kuyo wira Bahikanle olipelela Wira elutelele ya wini tika lokala hoteni yuwana lo pentaho ni muniwa wampula no niyasa ukapte legato ni provincia wa Zambezia.